0: pertama saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka

0: Saudara FA.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
0: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.

0: paling di Indonesia, kemudian dari pihak swasta,
1: pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Dia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami

0: Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama kita waktunya kita bisa berjalan dengan baik dan dapat kembali kepada masyarakat bisa kembali normal dalam
1: kehidupan. Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
0: Iya,
1: prioritas yang paling
0: prioritas kita pertama itu jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan sekolah-sekolah yang kita itu terperbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang terkena.
1: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya? Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
0: Kita fokus untuk memperbaiki.
1: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat atau memang sudah berjalan Pak?
0: Anggaran sudah ada, masalahnya kita lagi berproses. Anggaran saja dalam tidak berlaku cukup lama, untuk infrastruktur yang bisa tadi berjalan.
1: Jumlah anggarannya berapa sih kan nilainya Pak?
0: Ya.
1: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
0: Anggarannya untuk semua,
1: Rp10 triliun ya Pak. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Saya menambahkan.

0: Bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak, mana yang secara prioritas dulu.
3: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran SILPA 2026.
2: Tidak bisa ketahui semuanya. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini tidak salah, masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Kebijakan belanja dan kemarin teman-teman kopirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegahan KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena data juga sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya banyak gitu.
3: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
4: Kita mengganti minus growth, pertumbuhan minus. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Dulu kan menyuruh berarti kan ada hijaunya. Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anggap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
3: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Agar Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana menggerakkan kembali

pembinaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bappenperda, Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan.

0: formali kegiatan pembukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
0: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedoman yang kita tetapkan, kita ingin membumikan kepermukaan di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama di perempuan.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
2: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agar dia bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honoli, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KKP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya, kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saatnya berkebaya, yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya, tempo yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
9: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
8: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapan ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
9: Sementara itu, dalam pertemuan para menteri ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
10: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
11: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
10: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
12: During the meeting, we adopted important documents, including.
13: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur. A
12: series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
9: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas forum konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar.

0: dasar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh Yang, cepat naik.
0: Tapi kan Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

para legenda, piala dunianya tokoh. Wij gaan ervoor en we zijn er weer bij en dat. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1994

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Oke, kau tahu namaku ya, tapi lupa kisahku, tapi bukan kisahku. Mengantarkan kita di pukul 11.26 menit ya, teman-teman Pop Indonesia yang menemani nuansa kebersamaan dengan Anda di siang ini. Saya Keku Biari, kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadir di nuansa siang ya, kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Tengah, juga bagi yang terus menikmati nuansa siang Anda, nuansa weekend Anda hari ini dengan keluarga, orang-orang terkasih, di mana saja menikmati nuansa siang Anda Jawa Tengah. Dan kami terus hadir dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, pendengar 94.3 MHz, Anda terus dengar kami di program Satu dengan informasi liburan di ruang dengar Anda, nuansa siang Anda. Pendengar, pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah itu masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit itu menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan itu belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada 2026. Dan melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas di wilayah sekitar. Nah, seperti namanya SNT, ini akan mengintegrasi jenjang pendidikan baik SMP dan SMA itu dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyebut bahwa SNT ini bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Nah, untuk itu SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan juga kementerian lainnya. Nah, gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT adalah salah satu yang dirancang agar anak-anak di berbagai daerah itu dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Dan sekolah ini juga ditunjukkan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, kemampuan peserta didik, serta maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap bahwa SNT ini nanti mampu ya untuk menjadi solusi pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, karena kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, perkotaan, bahkan juga sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Itu informasinya untuk Anda. Dan kami masih punya informasi lainnya di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami yang hadir dari Merdeka 68 Manokwari di Nuansa Lintas Manokwari Siang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan

0: Hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

ya yang libur dari kantor ya, ataupun juga dari aktivitas-aktivitas Anda. Tapi kalau aktivitas yang tidak pernah libur, Anda yang bergerak di dunia usaha dan lain sebagainya ya, Anda harus tetap mengupayakan untuk terus menjalankan setiap usaha-usaha Anda di hari ini. Dan kami berharap ada keuntungan juga ya yang Anda raih dari setiap pencapaian Anda di hari ini. Jabat erat juga untuk yang baru bergabung dengan kami, dan juga untuk Anda yang sudah setia untuk mendengarkan program siaran kami juga ya, terima kasih untuk terus mendengarkan kami di Pro 1. Ya, pendengar, kami juga punya kabar untuk Anda terkait dengan upaya pencarian terhadap korban presenter TVRI Papua Barat yang hanyut di air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, yang telah resmi dihentikan setelah berlangsung selama 7 hari. Dan keputusan tersebut juga diambil melalui kesepakatan bersama antara keluarga korban dan tim SAR gabungan pada Jumat 24 Juli 2026. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari Reza mengatakan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai prosedur setelah seluruh tahapan pencarian maksimal telah dilaksanakan di lokasi kejadian. Dan selama sepekan operasi berlangsung, tim SAR gabungan mengerahkan personil serta berbagai unsur pendukung untuk menyisir area sungai Memti dan lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik keberadaan korban. Namun hingga hari ke-7, korban belum berhasil ditemukan. Reza menjelaskan setelah operasi SAR ditutup, status penanganan beralih ke tahap pemantauan dan tim SAR akan tetap berkoordinasi dengan keluarga maupun aparat setempat untuk memperoleh informasi apabila ada perkembangan terbaru. Dan setelah pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari, tepatnya Jumat 24 Juli 2026, berdasarkan hasil kesepakatan pihak keluarga bersama tim SAR gabungan, operasi SAR dihentikan dan selanjutnya dilaksanakan pemantauan. Ia juga menegaskan, penghentian operasi bukan berarti mengakhiri perhatian terhadap kasus tersebut. Basarnas tetap siap merespon apabila di kemudian hari muncul petunjuk yang mengarah pada keberadaan korban. Dan apabila ditemukan tanda-tanda pasti keberadaan korban, maka operasi SAR siap melaksanakan atau dibuka kembali. Basarnas Manokwari turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur tim SAR, gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang telah bekerja sama selama proses pencarian, dan dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan tersebut. Itu informasinya untuk Anda, dan kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari. Informasi olahraga nanti Anda dengarkan di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Oke, awan dan ombak mengantarkan kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good. Yeah, I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain

Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil

0: di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra, yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Hartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
1: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
0: Sementara itu, John Hartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
0: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
0: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi yang resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we also have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan. Here comes the

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CIF Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CIF Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CIF Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih dimestri untuk tim, biar nanti asendir, karena target kita asendir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah.

cinta yang berat. Iya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, nuansa siang dan cuaca yang begitu panas di luar sana ya. Untuk Anda yang melakukan aktivitas juga tetap perhatikan kondisi cuaca. Tapi kami ingatkan Anda ya, terkadang kita lalai dalam segala aktivitas yang boleh kita lakukan, dan juga sering kami ingatkan untuk Anda perhatikan semua peralatan masak, bahkan juga dengan listrik di rumah Anda yang mungkin harus Anda cek setiap waktu ya, untuk menghindari semua kita juga dari aktivitas-aktivitas yang dan juga musibah-musibah yang kadang bisa terjadi. Itu yang selalu kami ingatkan Anda untuk perhatikan pemakaian listrik, pemakaian kompor dan peralatan masak Anda dan sebagainya, karena menghindari kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan itu terjadi ya. Dan dimanapun melakukan aktivitas Anda, tetap jaga kenyamanan Anda, jaga keselamatan diri masing-masing ya, selama melakukan bagian dari setiap tugas dan tanggung jawab yang Anda punya. Dan pastinya Anda juga terus dengar kami di Pro 1 karena banyak informasi-informasi

yang kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk masyarakat yang ada di wilayah Manokwari, dalam setiap aktivitas apapun yang sementara Anda lakukan di siang jelang sore Anda.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Leto dengan relung hati ya, mengantarkan kita hingga di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di Pro 1 ya, dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang terus hadir di ruang dengar Anda dalam setiap informasi hiburan, tapi juga edukasi yang kami hadirkan untuk Anda lewat layanan masyarakat ya. Dan yang pastinya harapan kami ya, ini akan terus memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda dengarkan ya, di mengisi di nuansa libur Anda. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadilson mengatakan hingga kini pihaknya terus mengusahakan agar benda budaya milik Indonesia yang berada di luar negeri secara ilegal itu dapat kembali ke tanah air. Dan sekarang juga kita terus berusaha untuk mengembalikan sejumlah arca-arca penting yang masih di luar negeri. Dan ya juga menambahkan bahwa saat Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan ke Indonesia awal Juli lalu, ia menyampaikan bahwa keinginan pemerintah Indonesia agar prasasti Puncangan itu dapat dikembalikan ke tanah air. Dan Perdana Menteri Modi mengatakan akan bergerak dan sudah bersurat agar prasasti Puncangan ini juga bisa direpatriasi ke Indonesia karena saat ini berada di wilayah Kalkuta, Bengal Barat, dan juga beberapa peninggalan lainnya yang ada di luar negeri. Dan Presiden Prabowo pada saat juga menerima kunjungan dari Direktur Federal Bureau of Investigation (ABIM) Amerika Serikat di kesempatan mengenai penguatan kerja sama antara kedua negara, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang juga diseluruhkan ke luar negeri. Nah, di samping itu tentu saja dalam beberapa waktu dekat Indonesia sudah akan menginventarisasi atau mendata kembali artefak-artefak budaya yang ada di luar negeri sehingga itu bisa kembali ke tanah air ya, dalam waktu yang juga disepakati bersama antara beberapa negara-negara. Nah, itu informasi yang juga kami hadirkan untuk Anda, dan pastinya informasi ini dengan terus menemani Anda dan mengantarkan kita di setiap kebersamaan, mengisi di suasana hari libur Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih, entah yang di rumah, entah yang sementara menikmati nuansa ini dengan keluarga mungkin sambil jalan-jalan dengan kendaraan roda 4. Anda juga tune dengan kami di Pro 1 siang ke sore Anda, yang pastinya jabat erat dari mereka 68 Manokwari. Kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda yang dalam setiap program-program siaran kami.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Sisa ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik, pendengar kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan sedia menemani di nuansa sore Anda ya dari Merdeka 68 Manokwari juga Jabat Erat untuk semua Anda yang masih tetap setia bersama kami. Kami cukupkan rangkaian teman-teman pilihan di nuansa sore Anda kita jelang dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara, Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Saudara, pengembangan bandar udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 rendah di Manokwari, Herman Sujito, mengatakan pada Kamis 23 Juli 2026 bahwa penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan master plan pengembangan Bandara Rendani, landasan pacu atau runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal skating yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.

0: Selain itu, ia menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar kawasan Bandara Rendani. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana, pengembangan, serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
1: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih. Ya. Sehingga ya, nantinya Bapak-Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini. Ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
0: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Iderwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Singsra, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi RRI, Yefri minta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret air sungai. Ia juga minta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan. Selain itu, dengan berbagai metode yang dilakukan sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian, masyarakat diharapkan untuk turut mendukung segala informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian TKP korban hanyut berada di kawasan air terjun Menti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP Dr. Bernardus Okaka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarga, dan perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI. Saat itu mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata air terjun Memti.
2: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan dan korban ini dikenal. Karena beliau itu adalah presenter TVRI, jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya, dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan, tiga orang ini dengan dua motor. Sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain, karena bertemunya di pertigaan dan jalan masuk ke dalam. Jadi saksi kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang Pegas. Air terjun Bukit Kobrei mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka

0: di pertigaan menuju ke Air
1: AKBP Bernardus Okaka menambahkan akses menuju Air Terjun Menti berada di sekitar 5 km dari persimpangan jalan, dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya persoalan tersebut menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh hak secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
3: Sekaligus kami menerima keluh kesahnya mereka, kenapa tidak optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat orang miskin ini yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sekaligus ada yang lebih besar, bahwa Kementerian Hukum sebagai fungsi perumus dan penetapan peraturan perundang-undangan saat ini sedang menggodok menyusun aturan pelaksanaan KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang berlaku pada awal tahun ini, bagaimana aturan pelaksanaannya sehingga akan dibentuk peraturan pemerintahnya sehingga KUHP ini bisa lebih detail, tidak terlalu banyak penafsiran, karena pada intinya KUHP itu mengatur tentang pokok-pokoknya. Nanti aturan lainnya, aturan pelaksanaannya akan dibuat negeri. Kementerian Hukum hadir di sini untuk bercerita untuk bagaimana merumuskan ini dari sudut pandang.
1: Dengan demikian, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Iya, terima kasih untuk tetap bersama kami di program satu ya, Radio Republik Indonesia Manokwari, dengan informasi hiburan, lagu-lagu pelepas lelah untuk Anda di nuansa sore ini, memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda. Iya, pendengar, terkadang semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, dan juga mengejar prestasi itu merupakan hal yang positif, namun aktivitas yang berlebihan tanpa di selingi dengan waktu istirahat yang cukup itu dapat meningkatkan risiko burnout atau kelelahan fisik dan emosional. Kementerian Kesehatan RI menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan antara pekerjaan, belajar, dan waktu istirahat itu merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Nah, burnout dapat ditandai dengan rasa lelah berkepanjangan, kemudian sulit berkonsentrasi, menurunnya motivasi hingga mudah merasa cemas. Nah, untuk mencegah kondisi tersebut, masyarakat dianjurkan untuk mengatur jadwal kegiatan secara realistis, beristirahat yang cukup, berolahraga, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai. Nah, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Nah, produktivitas tidak diukur dari seberapa lama ya seseorang bekerja, melainkan dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara efektif tanpa mengabaikan kesehatan. Nah, dengan menerapkan pola hidup yang seimbang, generasi muda dapat tetap produktif sekaligus menjaga kesejahteraan diri. Itu informasinya untuk Anda ya, dan yang pastinya kami juga masih punya informasi-informasi lainnya yang juga tetap hadir di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami nuansa siang hingga sore Anda.
1: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Okay, Peter Pan ya mengantarkan kita di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 karena tempat hiburan informasi terus menemani di sepanjang kebersamaan kami dengan Anda. Pendengar, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan bahwa kredit kepada segmen UMKM itu perlu diukur, dan tidak hanya dari besarnya pertumbuhan tetapi juga dari kualitas penyalurannya agar benar-benar mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan. Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif? Apakah sektor kecil? Nah, itu juga mendapatkan pertumbuhan atau akses dari perbankan yang relatif sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, kredit UMKM pada Mei 2026 itu tumbuh sebesar 0,60% secara tahunan atau year on year. Nah, pertumbuhan kredit UMKM tersebut juga dikontribusi dari kredit usaha mikro dan menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,64% dan 1,84%. Meskipun kredit usaha kecil terkontraksi sebesar 0,24%. Nah, meski kinerja kredit UMKM yang baik dibandingkan tahun lalu yang sempat mencatat pertumbuhan negatif, Desi optimis bahwa peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM itu masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Dan menurutnya, pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas pembiayaan itu akan menjadi salah satu pendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dan informasi ini ya, mengantarkan kita di pukul 16.32 menit, kami masih punya informasi lainnya untuk Anda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: keramaian. Kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke, Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, menemani Anda di setiap kebersamaan kami dengan Anda di program-program acara kami untuk Anda ya, nuansa sore, terutama di saat Anda kembali untuk melakukan bagian dari aktivitas yang Anda punya, yang pastinya di nuansa sore ya, dalam aktivitas yang ada di Manokwari ya, ataupun juga yang sementara beraktivitas di luar dari kota Manokwari ya, Anda juga banyak disibukkan dengan segala kegiatan Anda yang di pasar-pasar, dengan dunia usaha Anda yang di rumah, dengan aktivitas-aktivitas Anda dan keluarga, sambil dengar kami di Pro 1 yang pastinya harapan kami semua boleh tetap Anda kerjakan dengan baik ya, apapun itu yang menjadi bagian dari aktivitas Anda hari ini. Ada keuntungan yang Anda capai, ada kesuksesan yang Anda raih dari setiap aktivitas Anda, apapun itu ya, yang pastinya kami terus ada dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari, terutama di nuansa sore Anda dengan kami di Pro 1 ya, dalam informasi hiburan yang terus menemani kebersamaan pada setiap program-program siaran kami untuk Anda jabat erat ya, dari Merdeka 68 juga untuk yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 nuansa sore ini.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Iya, 94.3 MHz. Anda terus dengar kami di program Satu Dengan Informasi. Hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, Kementerian Koperasi menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi calon manajer koperasi desa kelurahan Koperasi Merah Putih yang dimulai tanggal 17 sampai dengan 31 Juli untuk mencetak pengelola yang profesional. Karena transformasi sumber daya manusia itu menjadi pelatihan utama, kemudian pembentukan karakter yang disiplin, berintegritas dan tangguh, dan pelatihan manajerial itu meliputi peningkatan kapasitas manajerial, kemudian tata kelola koperasi, manajemen keuangan dan digitalisasi, kewirausahaan serta kemampuan komunikasi. Nah, adapun sertifikasi kompetensi adalah uji kompetensi berstandar badan sertifikasi profesi. Kemudian juga tujuan untuk memastikan manajer Kopdes ini siap mengelola Kopdes Merah Putih secara akuntabel dan profesional. Kemudian kompeten dalam mengembangkan usaha koperasi itu secara berkelanjutan. Jumlah Kopdes Merah Putih menurut data Kementerian Koperasi per 23 Juli 2026 itu ada 17.403 yang sudah selesai dibangun. Dan tentunya kami ingin para manajer Kopdes itu sudah hanya cakap ya secara teknis, tapi juga mampu untuk membangun komunikasi yang baik, memimpin tim, dan juga berinteraksi dengan masyarakat desa. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan informasi ini mengantarkan kita di pukul 17.12 waktu Indonesia Timur. Anda tetap dengar kami di Pro 1 Nuansa sore ini.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station

Selamat sore pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Selepas rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda, kami akan menemani dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami dan kami juga informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

Thank you.

ada. Kami informasikan ke ruang dengar Anda, warta berita untuk edisi malam hari ini tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen, namun sebelumnya kita ikuti mimbar agama Kristen menjadi pemimpin diri.

Nah, Sosra, hari ini kita membicarakan hidup yang terpimpin. Nah, hidup yang terpimpin sudah semestinya menjadi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena penting sekali untuk dikenali, ini menjadi karakteristik dari orang-orang Kristen. Ya, menjadi pemimpin, Sosra yang kekasih, semua orang pada dasarnya adalah pemimpin. Perbedaannya itu adalah wilayah dan jabatan. Istilah ini saya buat menjadi nanti kita jelaskan. Nah, orang yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, sejatinya ia telah kehilangan kesejatian sebagai ciptaan Allah. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia, bukan pemimpin. Ya, ingat beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Semua orang pada dirinya menjadi pemimpin. Sesudah jatuh dalam dosa, seluruh sistem rusak, pengenalan diri rusak, relationship rusak, akan coba lola semuanya. Barulah manusia menemukan kegagalan-kegagalan yang dibangunnya di dalam hidupnya. Nah, karena itu sebetulnya mau membereskan dunia ini sederhana ya. Kembalilah menjadi orang Kristen yang benar. Simple kok. Lupa kan gak semua orang Kristen. Saya percaya sekali. Kalau semua orang Kristen itu Kristen, dunia ini terang benderang. Simple saja. Kalau ada kejahatan bertumbuh di mana-mana, itu pertanda gereja kurang terang kemana-mana. Ya, jadi gak usah salahkan orang di luar sana. Oh, memang pendosa ya sudah, memang begitu. Bisnisnya itu kita. Seterang apa kita mengalahkan kegelapan yang ada itu. Jadi kalau orang tidak mampu memimpin dirinya sendiri ya, telah kehilangan nilai sejatinya sebagai ciptaan Allah. Semoga kita tidak di sana, karena ini akan menjadi sangat mengerikan sekali. Ya, kita akan memberi sumbangsih pada kerusakan dunia ini. Nah, apa ini maksud dengan pemimpin wilayah? Itu ada besar kecil, adalah orang yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari antara beberapa orang untuk menjadi pemimpin. Ketika Musa dalam kitab Keluaran itu menarik ya. Dia mau coba membereskan seluruh urusan seapa orang-orang Israel yang jumlahnya 600 ribu laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini kalau berperkara susah setengah mati. Maka kemudian mertuanya Jitro mengatakan, Musa, kamu tidak boleh begitu. Mesti kau bagi-bagi dulu pemimpin atas 10, atas 100, atas 1000, dan seterusnya. Nah, itu wilayah namanya ya. Kecil, besar, dan seterusnya. Sesuai dengan capacity orang itu. Kemampuan dia sejauh mana. Nah, maka saya katakan tadi, kalau semua orang Kristen itu Kristen menjadi pemimpin yang baik, semua pemimpin kan Kristen. Sesederhana itu saja sebetulnya. Ya, jangan berkeluh kesah terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Ya, jadi bagaimana kita menjalankan dan melakukan itu? Dalam tugas yang diemban sebagai pemimpin, maka penetapan menjadikan pemimpin adalah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi wilayah ini namanya jabatan ini. Kalau di kantor ada supervisor, ada assistant manager, ada manager, ada GM director, president director, begitu ya. Itu ada tingkatan-tingkatan. Wilayahnya makin dari kecil besar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu semua orang harus memperhatikan bagian-bagian ini. Nah, kepemimpinan itu ada dua jenis. Pertama diciptakan lewat satu pelatihan. Yang kedua adalah karisma atau anugerah, ya, itu karunia. Ini menarik, Saudara. Diciptakan bagaimana? Banyak orang bisa dilatih menjadi pemimpin. Maka ada banyak sekolah-sekolah kepemimpinan. Tetapi di antara yang dilatih itu, ada orang yang sangat talented, memang punya talenta kepemimpinan yang bagus pada dirinya. Nah, dia bisa jadi pemimpin yang bagus, yang hebat. Orang menyebut misalnya Gus Dur menjadi pemimpin yang penuh karisma. Begitu juga Bung Karno. Dia ngomong kata 2 jam orang gak pernah bergerak dari tempatnya. Karena semangatnya yang berapi-api. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam perspektif Kristen, ini harus kita perhatikan baik-baik. Apa yang lahir sebagai talenta itu adalah Tuhan yang memberikan pada diri tiap orang, bukan? Itu kedaulatannya. Nah, orang Kristen, di dalam Alkitab dikatakan ada karunia memimpin, maka biarlah dia memimpin. Karunia adalah upah kesetiaan. Jadi kalau saya punya bakat memimpin, lalu saya jadi pemimpin, dilatih jadi pemimpin yang baik. Tetapi kemudian saya juga seorang yang setia ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkan ya, kemampuan memimpin. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang mengajar berkuasa dalam mengajar. Semua pendeta bisa berkhotbah gampang, ada sekolahnya untuk khotbah. Tapi power di dalam khotbah itu, efek yang dirasakan, bagaimana mengguncang, menggelisahkan batin kita, itu karunia Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa berhenti hanya pada pelatihan.
Celakanya gereja sekarang melatih banyak orang menjadi pemimpin, tetapi orang itu tidak pernah dekat dengan Allah dalam hidupnya sebagai pemimpin. Sehingga itu menjadi semacam satu apa kegiatan ataupun menjadi satu pelengkap untuk mengoptimalkan pelayanan yang ada. Tetapi tidak membawa lebih dekat kepada Allah yang sesungguhnya. Karena memang kita sudah terjebak dalam konsep perusahaan. Hasil akhir itu yang jadi paling penting. Dalam kekristenan proses jauh lebih penting daripada hasil. Bisa jadi udah kerja baik maksimal. Yang bertobat cuma satu. Nah itu Filipus. Wah Filipus jelek. Nanti dulu sebelumnya satu kota Samaria lo bertobat. Sampai Simon Sisir itu pun mengenal Tuhan. Apa ndak hebat? Tapi kemudian satu lo. Gak penting. Mau satu mau seribu ndak ada hebatnya. Proses. Bagaimana engkau melakukannya dalam takut akan Tuhan atau tidak? Filipus mengerjakan di dalam pimpinan Tuhan. Nah itu yang menjadi sangat penting. Ya, bagaimana proses itu bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai gereja berproses di dalam hidup benar kita. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, gereja sudah kehilangan arah. Sehingga kuantitatif menjadi kebanggaan luar biasa. Jemaat kita banyak, kolekte kita besar, gedung kita megah, gedung kita mewah. Saudara, tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi bukan itu panggilan kita. Menjadi benar di dalam hidup dan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, itu yang jadi penting. Menjaga proses itu sangat penting supaya kita konsisten dan setia. Salah-salah kita akan melenceng dan habis semuanya. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi orang-orang Kristen harus betul-betul memperhatikan ini. Sehingga kedekatanmu dengan Tuhan di dalam kesungguhan memahami kehendak Tuhan, dia akan menambahkan kepadamu hikmat. Ya, dalam memimpin, dan engkau akan mengeluarkan kata-kata yang luar biasa sebagai pemimpin yang tidak pernah kau duga, tapi kau bisa menjawab semua pertanyaan orang. Maka waktu Yesus ngajar, orang-orang bilang, dia ini ngajar beda loh sama ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa. Ahli Taurat ngerti, Alkitab ngerti. Apa yang mereka gak ngerti? Tapi apakah mereka seperti Kristus? Tidak. Tidak berkuasa. Kenapa? Hidup mereka bengkok. Makanya kalau dalam common grace, orang-orang yang jujur, ya, selalu tampak lebih pintar dari orang tidak jujur. Sekalipun yang tidak jujur, apa yang tidak jujur ini, ilmunya, pendidikannya lebih tinggi. Kamu bisa ngeliat talk show. Dokter pun jadi goblok kalau sudah mau membela yang gak beres. Tak perlu orang pintar. Itu sebab saya berapa kali lihat ya, kalau teman-teman Ahok itu anak-anak muda, bisa mempermalukan yang senior-senior yang hebat itu, karena mereka coba mau membalikkan fakta. Ya. Gak bisa, saudaraku. Itu common grace. Di dalam seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi tugas tanggung jawab. Kalau kamu lurus, kamu akan kuat. Apalagi kitanya orang Kristen ngaku sudah terima special grace, anugerah keselamatan. Mestinya kan ekstra. Mestinya kan lebih luar biasa, lebih bermutu, lebih berbobot. Tapi sejauh mana kita menghargai diri kita, itu menjadi persoalan yang lebih serius lagi. Nah, bagaimana kita belajar menjadi pemimpin? Mulailah dengan menjadi pemimpin atas diri sendiri agar bisa menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Saudara bisa menghitung. Kalau saja Anda adalah pemimpin yang baik pada diri, seorang perempuan yang bisa memimpin diri, seorang laki-laki bisa memimpin diri, lalu menikah, maka mereka akan menjadi pasangan luar biasa. Yang satu tahu bagaimana memimpin di dalam rumah tangga, yang satu tahu bagaimana mensupport sang suaminya. Itu akan menjadi strong. Nah, kita mesti menyadari peran itu, saudara. Seringkali kita tidak mampu memimpin diri, pernikahan menjadi tuntutan karena waktu, kan? Ah, udah kepepet nih. Sudah kepala tiga, kepala lima, akhirnya dapatlah kepala ikan. Sudah gak peduli lagi. Asal saja sudah. Gak bisa kita begitu. Pernikahan itu tidak asal. Selibat itu kehormatan. Asal itu pilihan dalam kesadaran. Dengan selibat Anda bisa menggunakan, memakai banyak waktu untuk melayani Tuhan. Jadi ini kita juga harus mengerti. Ada orang bilang begini, oh gak boleh Pak, katanya, kita mesti menikah. Satu pendeta pernah khotbah, karena itu adalah perintah Tuhan. Saya pikir kawan ini khotbah, baca Alkitab baik-baik apa enggak. Karena Tuhan perintahkan kita beranak cucu memenuhi bumi, jadi harus menikah. Lupa rupanya dia, bumi sudah penuh. Tahu itu artinya memelihara bumi, beranak cucu memenuhi bumi. Kalau rumahmu kecil, kamarmu satu, cukup anakmu satu, sudah penuh bumimu itu.
Itu rumahmu, kapasitimu. Kamu enggak punya kapasitas yang cukup untuk waktu dan ekonomi. Punya anak 10. Ya resmilah. Satu ada di Pulau Mas. Kemarin ikut yang rampok begitu ya. Nah, satu lagi mungkin apa? Satu lagi apa? Rusak kita semua. Maka mendidik itu penting sekali, pendisiplinan. Bumi ini secara kuantitatif pun, secara utuh pun memang akan penuh. Dan kita sudah menghadapi global warming yang sangat mengelepak, global warming yang sangat mengerikan. Karena kita menghadapi populasi, pertambahan populasi penduduk yang sangat meningkat tinggi. Sehingga tidak lagi cukup lahan untuk kita tinggal bersama. Jakarta makin sempit. Ya. Tapi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dicegah. Coba pikirkan, dunia sekarang dihuni 6 sekian miliar. Tahun 2050, 8 sekian miliar. 2 miliar itu mau taruh di mana? Lalu tahun 2100, sudah menjadi 10 sekian miliar. Itu prediksi PBB. Dengan perhitungan statistik yang makin rendah jumlah kelahiran anak. Siapa yang bisa mencegah itu? Laut akan direklamasi, hutan akan digunduli. Maka terjadilah perubahan radikal dalam kehidupan kita. 70% dunia ini air, nanti akan tinggal 30%. 70%-nya manusia. Susah kita bernapas. Jadi kalau kita bijak ya, kita mau pikir, kita mau perhatiin semua. Kita akan lihat, waduh, Tuhan kami mesti hati-hati. Nah karena itu, kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Artinya, orang yang bisa memimpin dirinya adalah orang yang mau menaklukkan dirinya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada Tuhan sebagai pemimpin yang utama. Maka Tuhan akan melatih, membimbing dia. Ya, sehingga dia tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya, hanya karena satu rutinitas peraturan keagamaan yang dipenuhi. Tapi dia hidup dalam kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang teratur karena hukum yang mengaturnya sedemikian rupa salah dipecut, itu anak-anak. Maka anak-anak kalau lari, jangan ya, papa pukul kamu, pasti enggak lagi. Ya, dia akan turuti itu papanya. Ya, anak-anak saya satu pun enggak ada yang enggak pernah kena sapu lidi. Kalau sudah saya suruh makan sayur dia enggak doyan. Terserah kau pilih sayur apa sapu lidi. Nangis-nangis baru makan sayur. Jangan anak diikutin. Dia gak mau pak. Bukan dia gak mau, lu yang gak bisa didik anak. Anak itu lahir dari kamu, dari baby. Kalau emosimu kau tumpahkan pada baby, kedekatan itu akan tidak bisa dibantah. Kau memberikan pimpinan sama dia, fikirmu akan tertanam pada dia. Tinggal tunggu waktu saja. Seperti pohon ditanam, kan gak langsung gedebuk plok gede dan berbuah. Akan ada proses. Tapi proses itu bergerak tepat. Kita tinggal memupukinya sampai satu waktu kita panen makan buahnya. Nah itu penting sekali, ya. Nah jadi ini harus kita perhatikan sama-sama, ya. Di dalam Galatia 23, buah roh itu ada kata penguasaan diri. Yaitu orang yang bisa memimpin diri hanya orang yang dipimpin oleh roh. Itu namanya buah roh. Orang yang tidak dipimpin oleh roh tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa memimpin dirinya. Kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu kalau saudara tiap minggu ke gereja, belajar, dengar, lakukan satu demi satu. Itu gak akan pernah berubah hanya karena ke gereja. Kamu hanya akan berubah kalau melakukan perintah Allah. Perhatikan kalimat saya. Ada orang ke gereja satu minggu 7 kali kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, doa semalam suntuk. Tapi ngeliat dia tetap aja suntuk gitu. Ah kawan ini. Doa semalam suntuk, begitu aja kelakuannya terus. Bikin malu saja. Mau terang rumahnya, tapi nyantol listriknya. Nggak mau bayar. Pak, nggak ada duit. Ya gelap kau. Nggak bisa bayar listrik, Pak. Pakai lilin, jangan nyantol, jangan nyolong. Nah, itu melatih diri. Ah, orang biasa, biarkan orang lain, jangan kamu. Kalau kita nggak melakukan itu, nggak mungkin you bisa bertumbuh dan berkembang. Nah maka menjadi pemimpin diri itu adalah puaslah dengan dirimu, ini berkat Tuhan pada aku. Ya. Saya punya teman naik Rolls Royce. Saya punya teman hantar saya naik helikopter. Saya
punya teman bawa saya naik private jet. Apakah saya harus punya Rolls Royce, helikopter dan private jet? Enggak perlu. Ya punya aku, ini hidupku. Aku bangga dengan hidupku. Lalu bagaimana aku bisa terhormat pada mereka-mereka ini? Ku tunjukkan kualitasku. Sederhana sekali hidup itu. Sesederhana itu. Maka dia tahu siapa saya. Ya. Simpel saja. Sehingga hidup ini harus jadi hidup yang kita jalani tadi. Dan perubahan pembentukan menjadi pemimpin diri dimulai di sana. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia matpat mengurus jemaat Allah? Makanya sebetulnya kita semua yang menjadi majelis penatua belajar memimpin keluarga. Keluarga itulah jemaat kecil. Tapi you tidak mungkin bisa pemimpin keluarga sebagai jemaat kecil kalau you tidak bisa pimpin diri sendiri. Maka semua orang harus jadi pemimpin pada dirinya sendiri. Itu tuntutan minimal yang sudah harus kita penuhi itu. Kalau kamu mau menikmati hidup ini. Ya. Hidup ini kan paling menyenangkan kalau suami istri akur. Sesusah-susahnya kita sering ribut cekcok suami istri. Tapi menghadapi mah itu kan biasalah pergesekan daripada tipikal gitu ya. Tetapi ketika menghadapi persoalan kebersamaan kita itulah kekuatan yang paling hebat. Iya. Apa kebanggaan orang tua? Kalau seorang pria kebanggaannya karena mobil mewah. Saya berkata itu pria celaka itu. Pria harus punya kebanggaan paling tinggi. Anaknya membanggakan. Nah itu baru ayah ibu yang hebat. Kalau ibu-ibu mau cari mantu, datang naik apa mantu itu? Naik becak, tolak. Naik motor. Motor apa? Biasa, jangan dululah. Mobil, pertimbangkan. Mobilnya apa? Kalau itu ibu-ibu, demi Tuhan yang hidup, kau sudah tidak tahu lagi mengerti arti bahagia. Saya khawatir nanti anakmu sudah nikah, tau-tau datang lagi pria yang lebih kaya, kau suruh pindah lagi. Banyak ibu yang gila seperti itu. Rusak loh. Saya membaca kisah itu bukan satu. Kadang-kadang saya gak habis pikir, tetapi kemudian saya tersenyum kecut ya. Memang Alkitab juga sudah bilang begitu sih. Maka hai Araya, hai ibu, pimpinlah dirimu dan banggalah kalau kau dikenal orang benar dan baik, bukan kaya dan raya. Maka jadilah ayah ibu yang tahu mengukur bahagia, yaitu dengan mendidik anak-anakmu dan menjadi orang yang menyenangkan. Benar dan baik itu juga. Ini yang kita mau. Ya, sehingga bagaimana kita nanti hidup di dalam tuntunan dan pimpinan kasih Tuhan, dan kita terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah coba kita memperhatikan susra, bagaimana belajar menjadi pemimpin. 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Ya, nah 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Pertama, mengenal Allah. Saya suka Alkitab. Takut akan Allah apa? Permulaan pengetahuan. Saya coba dari dulu berpikir tuh saya, how can? Akhirnya memang betul. Orang yang takut akan Allah, permulaan pengetahuan akan datang pengetahuan. Dia mengenal Allah. Tetapi Allah akan menambah-nambahkan kepadanya. Hikmat itu karena dia takut akan Allah. Hidup benar. Lalu Allah membukakan banyak hal dan dia mengerti banyak perkara. Bagaimana seorang Yesaya bisa bicara? Hei kalian orang-orang Yehuda, kalian akan dibuang. Lalu Yeremia bilang, betul 70 tahun kau di pembuangan sana. Baru kau nanti balik. Bagaimana orang-orang ini bisa futuristik begitu? Sepanjang zaman tunjukkan sama aku siapa. Notre Dame itu diperkirakan sebagai seorang yang futuristik. Lalu dia bisa ngeliat begini, bisa ngeliat gini, bisa ngeliat gitu. Tetapi itu dipaksakan. Dicocok-cocokkan lah begitu ya. Sama saja seperti Ronggo Warsito. Wong edan akan datang. Sing lanang rambutnya panjang. Sing wedok rambutnya pendek. Nah, kalian ini orang edan namanya ya. Menurut Ronggo Warsito. Kalau perempuan rambut pendek, itu zaman edan. Laki-laki rambutnya panjang. Tapi Ronggo Warsito betul juga. Kemudian hari kemari banyak laki rambut panjang. Tapi Ronggo Warsito juga gak betul. Karena sejak dulu kala pun suku-suku banyak yang rambutnya panjang. Perempuannya botak. Loh ada dulu suku-suku tertentu hidup mereka seperti itu. Sehingga itu sebetulnya hanya fenomena zaman yang bisa jungkir balik. Notre Dame dikagumin orang, saya baca, saya pikir. Oke, ada benernya dia. Tapi heran, itu aja kita kagum. Tapi Alkitab tidak ada yang kagum. 70 tahun kau dibuang.
oleh Babel. Tuhan pakai Babel. Nanti kau kembali oleh Raja Koreshi, itu Persia. Bagaimana bisa menceritakan sejarah dunia? Hebat loh. Tapi bagaimana juga kau tahu cerita itu kalau enggak baca, kan? Gitu kan? Nah, saya maka kalau baca Alkitab, wow, exciting bener. Ya, luar biasa itu. Ya, nah jadi ini yang kita perhatikan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan itu. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Simple sesimple itu. Bukan berarti Anda khotbah takut Tuhan ya. Bukan Anda jadi pendeta, demi Tuhan yang hidup. Pendeta belum tentu takut Tuhan. Malah seringkali malaikat yang takut dia. Nah, bagaimana orang ini? Tuhan pun dijual-jualnya. Inilah kekacauan dalam kehidupan. Jadi kita sadar betul Tuhan akan menambahkan pengetahuan pada kita. Di situ kita akan

mengenal Allah, dan ilmu mengenal diri. Wih, itu hebat ya. Masa begini-begini orang hebat setengah mati. Kagum sekali. Bisa melululantakkan zamannya, mempengaruhi zamannya. Sampai sekarang pemikiran mereka hebat luar biasa. Hebat loh. Mereka telah meletakkan satu fondasi yang sangat kuat. Nah jadi, kita harus bisa mengenal diri. Mazmur mengatakan, siapa sih manusia? Manusia ini cuma debu ditiup hilang. Siapa manusia? Manusia cuma rumput. Ada sesaat, pagi, lalu datang matahari menimpa, hah, sorenya udah lisut tak berdaya. Siapa manusia? Nothing. Nah ini menjadi satu gambaran yang sangat penting untuk kita pahami sama-sama. Jadi kenal alamu, kenali dirimu. Tahu dirilah kalau sudah mengenal diri. Kalau kamu cuma debu ya jangan sombong atau. Simpel ya. Kalau kamu cuma debu ya kok bisa sombong sih? Kamu cuma debu aja kok. Pak, saya punya ini, saya punya. Mati juga. Mana kita bisa? Semua orang berusaha memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua. Ya, disemayamkan sekian hari ini dan seterusnya. Ya, orang tua sudah mau apa? Bagus. Tapi ada pertanyaan lebih bagus lagi. Selama dia hidup, kau bagaimana? Ya, kalau cuma sudah mati, kita kasih kubur paling bagus, uang dianya itu. Iya kan? Jadi gak ada hebatnya itu. Saya mau saya mati dikubur di Kalimantan. Saya taruh tempat di sana. Tapi kalaupun dilakukan itu, terus apa hebat anakku? Hebat mereka kalau aku lagi hidup ditunjukkannya kualitasnya. Kalau semua sudah mati, mau apa itu? Banyak orang lain bisa menguburkan saya. Banyak orang lain rela untuk mengatur itu. Tapi kualitas hakikinya itu ya. Jadi sadarilah kita yang sangat rentan ini. Yang ketiga, belajarlah memiliki tujuan hidup. Saya suka Alkitab dikatakan, taklukkanlah bumi. Beranak cuculah, taklukkan bumi, atur semuanya. Jadi kita ini adalah penguasa dan pengelola alam semesta. Bagaimana mau mengelola alam semesta ini, wong diri kita aja gak bisa kita kelola ya. Ya rusaklah kita. Jadi hidupmu jangan kau pikirkan apa yang bisa ada sama kau. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sih? Coba hidup kita itu berguna. Ada tujuan hidup kita. Ya, saya senang bicara ya. Jadi supaya saudara juga belajar, lakukanlah dalam konteks saudara. Anak saya Katie dulu waktu dokter mau internship saya suruh di sana. Sabtu Minggu lo urusin tuh anak-anak di sekolah kita. Ya, biar dia lihat hidup susah. Saya harap sudah tertanam di otaknya. Tahu hidup itu pengabdian. Nanti yang lain-lain lagi, yang Keisha, yang Katie, siapa yang Kenan, saya selalu teriak. Saya akan bangga pada anak saya kalau Keisha itu mulai menciptakan lagu. Lagu kita di sini, lagu kebangsaan Hari Ayah sudah ada. Ya, saya mau Hari Ibu, Hari Anak, semua komplit. Dan hari-hari juga ada. Saya tuntut mereka tiga-tiga, yuk main musik, duduk. Belajar. Kerja. Apa yang tertinggi jabatanmu? Bukan supaya kenyang kau dan gaya hidupmu kaya. Makanmu tetap saja sehari 3 kali. Naik mobil mewah, mobil biasa juga mobil sama saja. Gelinding. Tapi dengan banyak uangmu, banyak peluang, kau bisa menolong lebih banyak orang. Itu tujuan hidup. Jadi bukan status kita yang mau kita kejar. Tapi fungsi kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Saya bisa bikin apa lagi ya? Bisa bikin apa lagi ya? Saya menjaga betul pergaulan. Bukan untuk diriku, anak-anakku yang di sana. Mana orang mau dukung pelayanan kita kalau tidak percaya sama kita? Maka pertandingannya diri saya. Saya kalau tidak beres ditinggal orang ya selesai. Mau apa lagi cita-cita nolong orang? Mana mungkin? Ya. Kemudian berani menjalani dengan segala konsekuensi. Nah saudara juga jangan mau. Mau-mau tapi tidak mau konsekuensinya. Minimum capek kau. Aduh capek. Capek badanmu, capek juga hatimu. Udah pelayanan diomelin lagi. Disalahin lagi, diinilah. Udahlah, itu rezekimu itu. Jangankan kau, aku sudah pelayanan jungkir balik baik-baik pun masih banyak yang kurang. Yang ngomong kurang lebih berkekurangan pula lagi. Kalau yang ngomong, bapak ini jelek tapi dia ganteng, gak apa-apa lah kan. Ini kawan ini jelek, bapak ini jelek, padahal lebih gantengnya aku dari dia.

bagaimana dia bisa maki-maki kita? Tapi itu hidup. Kalau orang sudah mau ngomongin kamu, orang tidak tahu diri. Karena orang tidak mampu mengukur diri. Jadi tanggung konsekuensi. Capek diri, capek hati. Jangan cengeng. Ketika kita di medan tempur, orang lain tinggal lari, pulang, menyelamatkan diri. Jangan kau ikut lari, bertempurlah. Karena kalau kau mati terhormat. Saya belajar nonton Ronim ya, 47 apa 49? 47 ya. Wah, itu saya selalu pikirnya, sehingga waktu saya pergi sama istri pas kita lagi di Jepang, saya tanya-tanya, itu Ronim ceritanya di mana sih? Sampai ada satu tempat, Pak, menurut kisah itu sih syutingnya di sini. Mungkin ya di sini kali tempatnya. Ya, saya bayangin, saya imagining bagaimana mereka berjuang. Ya, orang-orang hebat, padahal gak kenal Tuhan. Tapi loyalitasnya. Dendam kesumatnya itu bukan karena dia loh. Dia sudah membunuh kaisar kita. Jadi hidupku milik kaisarku. Jadi mereka mati. Sudah mereka bantai, kaisar tertinggi marah. Kalian sudah melanggar peraturan. Mereka hara kiri terhormat. Tak ada satupun yang lari. Yang hidup, hara kiri. Yang penting kami sudah melunasi hutang. Kalau kami mati, kami tidak malu. Udah saya pikir-pikir ya. Yesus Tuhanku mati untukku. Utang belum lunas saja. Mati yakin banget masuk surga ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk dia? Maka itu belajarlah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Semangat Bushido Jepang itu. Itu hebat. Bukan Anda terus kemudian belajar main samurai, bukan itunya. Tapi falsafahnya dalam. Ya. Maka kalau Kopassus itu ya, lebih baik pulang nama daripada lari dari medan tempur. Tapi terakhir banyak juga yang lari ya. Asal selamat laku katanya kan. Supaya bisa cerita hebatnya dia di medan tempur sana. Yes. Buat apa you punya badan ada di gereja? Tapi namamu jelek. Biar namamu tinggal, tersisa. Tapi menjadi kenangan sepanjang masa. Karena benarnya hidup. Yesus 33 setengah tahun. Tapi kisah tentang Kristus tidak pernah habis sepanjang zaman. Jadi berani ya menanggung segala konsekuensi. Kalau Timotius bilang, kalau kau mau jadi prajurit, ya mesti beranilah nanggung akibatnya. Lakukan yang katakan mandanmu, jangan kau tanya-tanya. Ya. Makanya kalau tentara itu kayak pegawai buru-buru sekarang ya, demo minta UMR, udah tembak komandannya itu kerasa itu. Dor katanya itu ya. Mana ada tentara mikirin begitu, perang-perang. Saya kagum. Walaupun kadang-kadang konsekuensinya berat, mereka bisa kehilangan jati diri. Kadang-kadang jadi buas karena di tengah medan tempur. Saya kalau nonton film perang juga suka. Jadi saya pikir, gila ya loyalitas. Tapi memang berat sekali. Nah Tuhan suruh kita berkelahi yang benar. Maka hidup kita akan makin kuat dan solid. Beda ya. Mereka yang tidak pas saja mau. Masa kita tidak. Kita laskar Kristus itu. Kemudian bertanggung jawab. Kalau dikasih Tuhan sama kau 2 talenta harus jadi berapa? 4. Kalau 5 jadi? Jangan 1 tetap 1. Marah Tuhan. Jadi hari ini saya selalu bilang anak-anak main musik. Cuma tahu C, D, E misalnya. Besok kau tambah lagi AB-nya. Tambah besok FG-nya. Kan terus semualah itu. Sampai satu waktu kamu bisa semua. Saya bilang, Nan, lo tahu main gitar? Dari piano dia. Pak beli gitar. Bapak mau? Tapi bapak lihat kau main. Cuman karena saya lihat saya beli gitar biasa, dia main, dia ngikutin di YouTube. Apalagi sekarang belajar enak kan? Ih, kayaknya ini anak serius nih, baik ini. Minta mahalan, ya sudah kita beli. Ya, beli gitar, beli bass. Sampai di rumahnya 6 gitar. Enggak jelas aku mainnya kapan. Gua ada dari, bagus pak, akustik pak. Ya. Kadang-kadang saya kalau tanya gitar berapa sekian, gila gitu ya. Buat saya terlalu mahal karena saya enggak mengerti bagian itu. Tapi temanku ku tanya, pak itu udah murah katanya, pula lagi ya, pusing lagi aku. Susah juga ngukur begini. Padahal ku petik-petik bunyinya sama saja. Mungkin bukan gitarnya, kupingku yang rusak kali ya. Maybe. Tapi gak apa-apa, ayo. Jadi kasih talenta berapa? Anak-anak saya punya opportunity. Saya enggak. Ya. Kita dulu gak pernah dilesin orang tua atau belajar musik. Istri saya sempat les piano. Kalau gak salah setahun, terus gurunya yang angkat tangan. Tetapi bagian ini kan sekarang kami bersyukur. Karena dikasih 2 kan jadi 4 kan?
Saya sama istri nggak ada yang bisa main alat musik, ya. Kita juga bukan penyanyi, tapi bisa melahirkan pemain musik dan penyanyi. Berarti kan sudah memperbaiki keturunan namanya kan? Tanggung jawab itu dua kali lipat. Jadi ya, kita jangan pikir loh. Saya selalu pikir, sampai sekarang kan saya suka bilang, mamaku jauh lebih hebat dari aku. Karena dia sudah bisa melahirkan dan membesarkan anaknya lebih berhasil daripada dia. Nah, saya enggak tahu, saya berdoa anak-anakku lebih berhasil dari diriku. Baru aku orang tua yang rasanya senang jadi orang tua. Nah, itu target ya. Jadi kita mesti bertanggung jawab pada tiap apa yang ada. Teliti, mengawasi diri. Saya suka ketika Timotius dikatakan oleh Paulus, awasi dirimu, awasi ajaranmu, awasi kesucianmu. Wah, kita seringkali kurang mengawasi diri. Selalu karena kita kurang mengawasi diri, kata kuncinya gampang, selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu penyakit kita tuh. Padahal kalau kita awasi diri ya, dia gini, aku juga cuma tempatnya aja yang beda. Ya. Jadi kadang-kadang penting kita benahi diri. Kawan ini susah bener, brengsek nih orangnya, tapi rajin misalnya. Nah, kita gak brengsek, tapi juga gak rajin. Iya, apa gunanya? Maka rajinlah kau. Jadi lihat gini, ini orang brengsek tapi rajin. Aku ini gak brengsek tapi gak rajin. Nah, diri itu dulu yang diperbaiki, bukan orang yang gak rajin. Apa yang brengsek ini kita omongin. Kita bikin diri kita jadi rajin dulu. Baru kau bisa maju. Kalau ngeliat orang lalu komentari terus, seakan-akan kau baik. Orang yang paling celaka adalah kalau dia merasa baik di kejelekan temannya, merasa pinter di kebodohan orang lain. Bodoh-bodoh semua ini. Kau pun sebetulnya bodoh. Cuma kau ada di antara orang bodoh. Jadi mendinglah ketolong kau. Coba kau di antara orang pinter, paling bodoh kau. Sadar gitu ya. Kita bisa lihat ya. Jadi ini, teliti mengawasi diri. Rajin dan bertumbuh. Tak bisa enggak. Terus giat melakukan apapun yang harus kita lakukan. Baru kita bisa menjadi pemimpin diri. Maka kita kembangkan terus. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Saya suka ketika Amsal mengatakan begini. Pengetahuan apa? Kerajinan pun tidak ada gunanya jika pengetahuan tidak ada. Itu keren loh. Jadi rajin itu hati-hati ya. Rajin with knowledge. Rajin tanpa pengetahuan itu sia-sia. Saya kasih cerita ini. Saya gara-gara khotbah ini pikir-pikir cerita apa yang cocok ya. Lalu saya bayangkan ada seorang pembantu. Rajin banget kerja. Cuma bodoh banget orangnya. Bangunlah dia jam 5 pagi cuma mau ngepel rumah kita. Selesainya jam 6:30. Kita bangun baru selesai ngepel. Loh, tadi kau ngapain aja mbak bangun jam berapa? Jam 5. Terus ngepel. Oh, seharian. 2 jam lebih ngepel. Apa aja yang kau pel? Ya semua. Masa sampai 2 jam kan kita bingung. Gimana tadi kamu ngepel? Dia tunjukkanlah dia ngepel. Dia pakainya ember. Rupanya ember yang bocor. Jadi jalan dia dipel sini. Basah terus kan? Dipel lagi, dipel, dipel. Barusan kering gini lagi basah. Pantaslah rajin kali kawan ini. Tapi sempurna bodohnya. Jadi dia mencapaikan dirinya sendiri. Ada sistem kan kerja. Maka banyak orang tanpa pengetahuan mau masak kue pun gagal terus. Karena tidak berpengetahuan. Saya dulu pikir ingat waktu kita camping. Lalu namanya camping sudah ambil

Goreng-goreng. Wih. Itu lupa dunia kita. Saya mau tahu. Saya mau knowledge-nya. Jadi kalau suatu waktu saya mau nggak bisa kerja, tapi nyuruh orang kan jadi tahu ya. Yang mau disuruh apa. Kebiasaan mau ini, hanya banyak pengetahuan kita. Saya ngerti ya. Nah ini kita mesti tumbuh kembangkan. Mau tahulah. Mau ngertilah. Ya. Jangan malas. Kemudian, tujuh cara mempersiapkan anak kita untuk menuju yang kemari tadi. Supaya anak bisa begini gimana? Nah ini orang tua. Jadi anak itu harus diajarkan dulu. Jelas, tegas, mengajarkan kebenaran. Saya suka Alkitab bilang, hei orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ulang berulang kali. Ketika duduk, jalan, dan seterusnya. Bawa akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang Israel begitu melahirkan anak, anak itu sudah diajar. Jadi 0 sampai 5 itu pendidikan di dalam rumah. Dan pendidikan paling menentukan adalah di dalam rumah 0 sampai 5. Begitu dia keluar, dia akan berinteraksi dengan dunia yang berbeda. Dia lapor ke papa. Papa, tadi kok temanku ngomongnya jorok? Bapak bilang gak boleh. Lalu anak ini kita kasih tahu, memang gak boleh nak. Temanmu itu harus diingatkan. Lalu balik lagi dia berinteraksi lagi. Karena dia sudah punya modal yang bagus tadi ini dia tumbuh. Dia kan tahu mana baik, mana tidak baik. Mana benar, mana salah. Nah dia akan bertumbuh di sana. Kedua, menjadi teladan yang konsisten. Banyak orang tua mengajarkan anaknya kebenaran. Tapi kelakuannya sendiri gak benar. Hati-hati juga kita ya. Anak kita suruh rajin ke gereja. Kita gak ke gereja. Nak, pergi kau sekolah minggu. Loh bapak kok enggak? Bapak sudah gede. Lama-lama dia juga bingung. Emang kalau orang gede gak ke gereja? Dia lihat orang gede lain ke gereja. Nak, doa kau. Bapak kok enggak doa? Tuhan sudah ngerti hatiku. Anak itu pun gak mau lagi doa. Apa yang kau lakukan? Like father, like son. Itu betul. Jadi orang anak itu lihat. Jadilah teladan. Saya kalau marahin anak saya gampang. Kalian jangan begitu. Aku bapakmu ini bagaimana? Apa aku hitung-hitungan pelayanan? Jangan pernah hitung-hitungan. Nah, saya bisa ngomong begitu. Wong saya di situ. Kalau enggak dia bilang apa? Apa-apa ngomong aja. Habis saya. Ya. Sama kalau seperti saya bilang sama anak-anak, kita mesti rela dikritik. Papa gak apa-apa dikritik. Lalu anak-anak langsung, elah papa. Bilang gak apa-apa dikritik. Begitu dikritik langsung bela diri. Nah, saya tinggal jawab kan, itu habit. Bawaan lahir. Kadang-kadang lucu kita memang. Saya pikir-pikir betul juga sih. Saya minta istri saya kalau saya habis khotbah tanya gimana. Dia bilang, Pak, tadi lu begini. Ah, enggak lah tadi. Saya bantah juga. Habis bantah saya mikir lagi. Dia kasih. Kusuruh dia mengamati aku. Dikasihnya masukan. Kulawan dia. Terus apa gunanya kusuruh dia ngamati. Lama-lama dia juga capek kan ya. Iya. Padahal jelas. Kita khotbah bagus atau tidak. Benar apa tidak. Yang dengar yang ngeliat. Semua orang merasa hebat. Maka pemain bola yang jago-jago tuh seringkali sombong besar kepala. Diistirahatkan sama pelatihnya marah dia. Dia gak tahu bahwa kali ini memang dia main jelek. Pelatih itu ya hebatnya di situ. Wah ini lagi gak moodnya, pinggirin. Di bawah performanya, pinggirin. Tapi yang jago ini rasa, aku paling jago, aku harus main. Nah, dia marah. Makanya pemain bola yang paling hebat adalah pemain bola yang mau diatur pelatihnya. Yang bisa menghormati pelatih. Anda bisa lihat banyak sekali pemain bola yang temperamental. Jago talented, tapi tidak pernah bisa diatur. Hancur semua. Saya pikir Balotelli itu salah satu contoh itu. Kapan bagus-bagus, kapan elek-elek sudah. Sak maunya aja main. Saya enak udelnya kita bilang. Padahal talented loh. Semua. Tapi kalau kita bisa menguasai diri betul, bisa merespek. Lain. Ya, itu orang mesti belajar. Jadilah jadi teladan. Menegakkan disiplin secara berkesinambungan. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kita mesti mendisiplin anak. Benar itu benar. Kamu salah, salah. Gak bisa. Ya. Biarpun anak masih kecil. Kalau salah suruh buka tangan. Ini salah. Centil aja. Supaya dia tahu. Gak boleh lagi begitu. Ya. Anak itu menampung seluruh input yang kita masukkan ke dia. Dia akan terbentuk di situ. Nah kita akan menolong dia untuk jadi pemimpin besar di kemudian hari. Berikan kepercayaan pada anak belajar memimpin. Ya.
Dulu saya kalau anak-anak dari kecil,

Saya mau belajar. Saya belajar dari saudara-saudara saya Tionghoa yang jualannya. Itu saya kagum itu loh. Itu anak kecil itu saya waktu di Siantar itu. Kawankunya kawan ini sama-sama di SD kan. Awak nggak ngerti ngitung cepat. Dia main simpoa, cetak cetak cetak cetak segini gitu. Bagaimana kok tetak tutup kalau kalkulator ngerti lah kita kan. Wih, otaknya itu udah gila. Simpoa cetak cetak cetak cetak cetak. 5.000, cek balik. Nggak yakin aku tulis lagi pakai tangan. Eh bener loh. Gila. Jadi kalau saya perhatiin ya. Maka nggak usah heran lah kalau kemudian teman-teman kita yang Tionghoa banyak jago dagang. Dari kecil udah dagang. Teman saya cerita, Pak, saya waktu SMP udah diajarin papa saya ngasih kreditan. Jadi jual kelontong gitu, barang kelontong dikreditin. Jadi saya mesti catat ini, catat itu, papa saya ngingetin. Lalu saya lapor ke SMP. Sekarang udah jadi pengusaha. Ya enggak heran lah. Kalau kita ini kadang-kadang kita rusak semua anak kita. Belajar kagak, fasilitas aja yang ada. Narkoba lah. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita cara belajar, ini yuk anak-anak ya, masih kecil. Kita makan di restoran, udah selesai udah. Suruh anak kita ngitung. Kasih dompet, bayar. Anak-anak saya dulu saya sering gitu. Khususnya Kenan ini anak laki loh, bayar. Pah, mula-mula kan sungkan ya. Enggak, kamu hitung bayar. Ya nanti salah gimana, enggak bayar. Kan begitu dia belajar. Berapa? Ininya mana? Berapa? Nih, kasih dompetnya. Yuk belajar. Saya percaya. ATM saya dia tahu nomornya. Ya. Harapan saya tentu dia tidak mengambil, tapi menambahnya ya. Walaupun sementara memang masih mencabut lah, menarik lah gitu.

lalu dia tidak mampu lagi mengoperasi diri kecuali memenuhi keinginan orang tua. Awas ya, mengamati dan memperbaiki apa yang kurang. Lalu kita lihat anak ini, kita kasih tahu, kamu itu begini loh, kamu itu kurang ini loh, kamu harus berhati-hati loh. Kamu kadang-kadang ya berteman bagus, cuma kadang-kadang kamu gak punya perhitungan, lakukan ini babak belur semua. Kamu hati-hati, jangan sampai kamu dimanfaatin temen. Kita kasih tahu, kita kasih ngerti. Ya, berteman baik, dimanfaatkan temen itu tidak baik. Nah, itu mesti diajari. Jadi dia mesti tahu ininya. Lalu kita tambahkan apa yang kurang, menjadikan anak itu mandiri dan pemimpin yang bijak. Sehingga itulah nanti menjadi pengharapan bagi anak itu ketika dia berjalan di dalam seluruh aspek kehidupannya dan dia bisa menjadi anak-anak yang sungguh. Nah, tetapi sebelum anak itu lari ke sana, bukankah itu harus dimulai dari diri kita sendiri? Apa yang kau ajarkan kalau kau tidak terpelajar? Bagaimana kau mau melatih anakmu menjadi orang yang bisa memimpin dirinya kalau kau sendiri tidak bisa memimpin diri? Maka mulailah dengan membenahi diri kita, lalu kita melatih diri memimpin anak-anak, maka kelak Tuhan akan tolong kita menjadi terus bertumbuh, setia dalam perkara kecil, diberi kesetiaan dalam perkara yang besar. Baru itu berproses. Izinkan saya menutup ini dengan beberapa pertanyaan. Orang pernah begini. Jadi saya sering sekali kalau satu acara ada tanya jawab, lalu selesai itu ditanya, Pak, yuk kita lompat-lompat pertanyaannya dari tadi, dari sini ke sini ke sini. Kok ya bisa jawab sih? Bisa konekkan antara Alkitab ke politik, Alkitab ke hukum. Saya cuma jawab, saya pendeta. Sebagai pendeta saya tidak rela kalau saya tidak bisa menjelaskan Alkitab ke berbagai bagian dalam kehidupan ini. Saya tahu Alkitab lebih tinggi dari politik. Politik yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Hukum yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Jadi saya mesti belajarin politiknya. Bagaimana saya mau mengomentar itu kalau tidak ngerti? Saya belajar hukumnya, saya belajar ini, saya belajar itu. Hari ini saya akan mengatakan, akhirnya bukan apa yang kau punya, tapi bagaimana orang memandang, bagaimana orang menilaimu, itu yang paling penting. Tidak penting mobilmu naik mobil apa, tapi penting siapa di dalam mobil itu. Orang lihat, ini orang baik ini. Wah, ini orang benar. Ini orang sungguh. Ini orang besar. Tapi kalau orang besar cuma satu lah ya, big man. Jadi kita bisa mensyukuri hidup ya. Tuhan tolong kita.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pendengar setiap program atau dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami mengajak Anda mengikuti Sandiwara Radio dengan topik Aku Juga Ibumu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini. Tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak.

0: Ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu nggak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku nggak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 姨母，姨母。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya, tuh.
0: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
0: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini seperti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi untuk 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin pelindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amanta Lambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sago belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama di Kabupaten Agam. Kami bangga, dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di setia dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti berita-berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami kembali hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.